Bisope. Bisope katak yang eh bisope ke to ke kamata mayang eh bisope katak malo. Iyo eh bisope saibe ka atpe fo hiva ka to fenga ka rinta ke na foki mai eh malo.